0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari masih hadir ya. Rock and Breakfast pagi hari ini masih bareng May di sini, enggak tuntas berakhir nanti di jam 9 pagi. Ya, request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia sudah siap ya untuk Anda. Masih ada waktu juga untuk atensi ke via Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Baik, waktunya kembali disapa yang tadi belum sempat disenggol-senggol ya. Kita akan cari lagi nih, siapa gerangan? Oke, Pak Ketut Deddy Barbel, selamat pagi Pak Tut. Tadi Aerosmith sudah yang Angel. Oke, Indonesia ya kalau gitu. Oke, siap, ditunggu ya. Kemudian selamat pagi juga Pak Gusti Lanang oleh Sepi di Nusa Dua sana. Ada Pak Buda Wirawan juga, selamat pagi. Seputaran Supratman sudah absen pagi hari ini. Pak Arya Sena di seputaran Padang Bay sana. Semangat juga Pak Arya Sena, semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar ya. Satu nomor yang di request tadi udah ya. Oke, Bu Gungmang, selamat pagi Bu Gungmang. Semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya, ditunggu untuk single-single Belantika Musik Indonesia ya. Ada siapa lagi Pak Gusta di seputaran Panjer juga, selamat pagi mengucapkan untuk Pak Kenso di Jalan Sahadewa Gianyar sana ya. Selamat pagi semuanya, semangat untuk aktivitas Anda.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri, kita lanjut lagi. Masih dalam Rockin Breakfast, masih bareng Mei di sini hingga jam 9 pagi. Singa-singa dari Belantika Musik Indonesia masih hadir untuk Anda ya. Semangat juga buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, selalu luar biasa untuk sepanjang hari ini. Yang lagi undui juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pendataan perlindungan sosial atau Perlinsos di Kabupaten Buleleng hingga kini baru mencakup sekitar 64,66% dari total populasi keluarga. Pemerintah Kabupaten Lepengka Buleleng kini mendapat kesempatan melanjutkan pendaftaran hingga akhir 2026 untuk menjangkau warga yang belum masuk dalam pendataan. Berdasarkan data progres Perlinsos Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Buleleng per 14 September 2026 dari total 263.323 kepala keluarga, baru 174.146 KK yang terdaftar dalam sistem Perlinsos. Dengan demikian, masih ada sekitar 95.000 KK yang belum terdaftar. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA Buleleng Putu Karyaman Putra mengatakan sebelumnya pendaftaran percepatan perluasan Perlinsos ditutup pada 31 Agustus 2026. Namun pemerintah pusat kembali memberikan kesempatan kepada kabupaten atau kota untuk melanjutkan pendaftaran warga yang belum sempat didaftarkan. Menurut Karyaman, perpanjangan pendataan tersebut tidak hanya untuk mengejar cakupan jumlah warga yang terdaftar. Dan pemerintah juga diminta membantu masyarakat yang dinilai berpotensi tidak layak menerima bantuan untuk mengajukan sanggah apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, warga yang selama ini menerima bantuan tetapi belum terdaftar juga didorong segera masuk dalam pendataan. Begitu pula warga yang bantuan sosialnya terputus tetapi merasa masih memenuhi kriteria. Karyawan mengatakan seluruh keluarga di Buleleng menjadi bagian dari populasi pendataan. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos yang tersebar di desa dan kelurahan. Belum maksimalnya cakupan pendataan salah satunya disebabkan banyak warga Buleleng yang tinggal di luar daerah. Sebagian warga disebut merantau ke sejumlah wilayah di Bali maupun keluar Bali sehingga belum sempat melakukan pendaftaran. Selain itu, kondisi geografis Buleleng juga menjadi salah satu kendala yang membuat sosialisasi dan pendataan perlu terus diperkuat. Untuk pengajuan sanggah, Karyaman mengatakan Dinas Sosial Buleleng belum dapat memastikan jumlah warga yang telah mengajukan. Sebab pengajuan sanggah dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan datang langsung kepada agen Perlinsos.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri Pecinta, Suara Seneri Metuntaskan sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan balik bersama dalam Intips, Informasi dan Tips hanya di sini 89,4 FM Suara Seneri.

89,4 FM Suara Suneri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Baden Pasar Bari. Halo, selamat pagi pecinta Suara Suneri. Semangat kembali pagi hari ini dalam Intips ya. Informasi dan tips 2 jam ke depan hadir kembali bareng Mei Antari di sehingga jam 11 siang nanti. Untuk anda yang netensi langsung aja melalui via Facebook dan WhatsApp 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Intips masih hadir ke tengah ruang dengan Anda pagi hari ini ya. Rumpis Group baru saja mengudara 17 menit lepas dari jam 9 pagi. Yang sudah membuka rangkaian aktivitas semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi menuju juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, pagi hari ini kita akan coba intip ya terkait dengan protein. Yang katanya makan tinggi protein sebelum tidur, benarkah baik untuk kesehatan? Ya, bagi sebagian orang makan makanan tinggi protein sebelum tidur itu menjadi bagian dari pola hidup sehat. Kebiasaan ini terutama dilakukan oleh mereka yang rutin berolahraga atau sedang berusaha mempertahankan massa otot. Namun, apakah makan tinggi protein menjelang tidur benar-benar memberikan manfaat atau justru mengganggu pencernaan dan kualitas tidur? Nah, menurut ahli gizi klinis Aditi Prasad dari Aster Hospital Bengaluru, bahwa makanan atau cemilan tinggi protein sebelum tidur itu dapat memberikan sejumlah manfaat. Meski demikian, efeknya tetap bergantung pada kondisi kesehatan, gaya hidup, dan kebutuhan nutrisi setiap orang. Nah, protein itu membantu memperbaiki otot, mendukung pemulihan jaringan, dan meningkatkan rasa kenyang. Hal ini terutama bermanfaat bagi orang yang rutin berolahraga atau berusaha mempertahankan massa otot. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui ya sebelum mengonsumsi protein menjelang tidur. Apa saja? Kita intip sesaat lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Oscar Haris baru saja untuk hadir ya untuk Anda. Sekaligus juga membawa kita melangkah di menit yang ke-30 lepas dari jam 9 pagi saat ini ya. Dan pasti masih lanjut bareng May di sini hingga tuntas di jam 11 yang nanti. Yang lagi underway, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, kita langsung inti pecinta Suara Sunyari, benarkah makan protein sebelum tidur baik untuk kesehatan? Ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya sebelum mengkonsumsi protein menjelang tidur. Protein sebelum tidur dapat membantu pemulihan otot. Ya, protein berperan dalam memperbaiki jaringan dan mendukung proses pemulihan otot. Karena itu, mengonsumsinya pada malam hari dapat menjadi pilihan bagi orang yang aktif berolahraga. Dijelaskan di sini bahwa sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi protein dalam jumlah sedang sebelum tidur itu dapat mendukung sintesis protein otot pada malam hari, terutama jika dikombinasikan dengan latihan kekuatan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition pada 2017 itu juga menemukan bahwa protein berkualitas tinggi yang dikonsumsi sebelum tidur dapat dicerna dan diserap oleh tubuh selama seseorang beristirahat.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, salah satu hit dari miliknya Mus Mulyadi ya, sudah hadir membawa kita melangkah di menit ke-46, lepas dari jam 9 pagi. Lanjut lagi, masih ada Mei di sini untuk intips. Meskipun protein dapat dikonsumsi pada malam hari, bukan berarti seseorang perlu menyantap makanan berat sesaat sebelum berbaring ya. Ya, pecinta suara sendiri, pilihan yang lebih ringan seperti yogurt, susu, atau segenggam kacang itu dapat menjadi alternatif. Disarankan, makan malam idealnya dilakukan sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Jeda tersebut memberikan waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan sebelum seseorang berbaring. Nah, dengan demikian asupan protein tetap dapat diperoleh tanpa membuat perut terasa terlalu penuh ketika waktu tidur tiba. Jangan lupa juga pecinta suara sendiri, makan tinggi protein itu dalam porsi besar tepat sebelum tidur dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Nah, disebutkan kondisi ini dapat memicu kembung, kemudian gangguan pencernaan atau refluks asam, terutama pada orang yang memiliki GERD. Namun mengonsumsi makanan tinggi protein dalam jumlah sangat besar atau berat sesaat sebelum berbaring dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, kembung, refluks asam, atau gangguan pencernaan. Makanan yang tinggi lemak sekaligus protein juga dapat memperlambat proses pencernaan sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan tidur.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Seniari. Selamat pagi pecinta Suara Seniari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Selasa di tanggal 15 September 2026. 1 US dollar setara dengan 17.725 rupiah. 1 euro setara dengan 20.478 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 23.943 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.669 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 114.74.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Kita lanjutkan kembali program Intips ya, informasi dan tip yang pastinya masih hadir bareng Maidis hingga jam 11 siang nanti. Sudah hadir tadi ya, milik dari Bimbo yang mudah-mudahan bisa menemani juga suasana aktivitas Anda. Terima kasih yang sudah atensi pagi hari ini. Ada Pak Hendrik Samuel di seputaran Dalung sana. Semoga terhibur dengan single-single yang sudah mengudara. Dan tentunya masih akan hadir ya, hingga nanti di jam 11 siang. Yang lagu Dewi juga, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang masih sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ada Bunyaman Sudarsi juga di Satria Klungkung sana. Sudah mengudara single yang diintip ya. Semangat pagi buat Pak Oyan Berata dan juga buat Pak De Apong di seputaran Klungkung Tegak. Oke, masih di informasi kita ya terkait dengan protein. Jadi makan tinggi protein sebelum tidur, benarkah baik untuk kesehatan? Manfaat protein sebelum tidur tidak berarti kebutuhan protein harian harus dipenuhi pada malam hari ya. Justru distribusi protein secara merata sepanjang hari tetap menjadi bagian penting dari pola makan yang seimbang. Penelitian yang diterbitkan dalam Frontier in Nutrition pada 2019 itu juga menunjukkan bahwa protein sebelum tidur itu tidak secara otomatis menyebabkan kenaikan berat badan ataupun mengganggu metabolisme. Namun tambahan kalori itu tetap perlu diperhitungkan. Nah, jika cemilan tinggi protein membuat asupan kalori harian terus menerus berlebih, berat badan dapat meningkat. Sementara itu, orang dengan penyakit ginjal atau kondisi tertentu yang membutuhkan pembatasan protein sebaiknya berkonsultasi dengan dokter ya, atau ahli gizi sebelum meningkatkan asupan protein. Nah, dengan porsi yang sesuai, pilihan makanan yang ringan serta waktu makan yang tepat, protein sebelum tidur itu dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung pemulihan otot dan juga rasa kenyang. Ya, pecinta suara sunari, kita akan intip juga sesaat lagi bagaimana sih sebetulnya tubuh yang kekurangan protein ya. Jangan kemana-mana.

89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, salah satu hit dari miliknya kelompok Pamers ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Sekaligus juga bawa kita melangkah di menit ke-25 lepas dari jam 10 pagi. Buat Nang Eka di Sanggulan Kediri Tabanan sana, sayang sekali untuk edisi litongannya tadi sudah ya. Baik, kita akan lanjut pecinta Suara Suneri. Terkait dengan informasi kita, tanda tubuh yang kekurangan protein, saat ini kita intip ya. Jika Anda sering merasa mudah lelah, bisa jadi. Ya, dalam kasus ekstrim, Anda bisa merasa lelah dan juga kekurangan energi. Bagaimanapun, mengonsumsi makanan seimbang, termasuk protein, itu adalah kunci ya, untuk menjaga sistem imun tetap berfungsi dan mengatur hormon. Hal ini karena kekurangan nutrisi itu dapat menyebabkan penurunan berat badan dan defisiensi nutrisi yang berujung pada kelelahan akibat kekurangan energi. Ketika asupan protein dan energi tidak memenuhi kebutuhan tubuh, cadangan tubuh akan dipecah untuk menghasilkan energi yang berujung pada berkurangnya lemak dan otot tubuh disertai gejala seperti kelelahan. Selain itu, protein penting juga untuk sendi, ya, pemulihan otot dan juga pembentukan otot. Nah, protein juga membantu menjaga massa otot dalam jangka panjang. Dan ini sangat penting jika Anda melakukan sesi olahraga intens. Percuma melakukan latihan anabolik atau strict training, tetapi tidak memberikan asupan yang cukup untuk otot Anda. Karena itu, mengonsumsi cukup protein juga bisa membantu Anda mendapatkan hasil yang lebih baik dari latihan olahraga Anda. Nah, Anda bisa saja berolahraga berjam-jam tanpa melihat perubahan pada tubuh atau bahkan tidak menambah massa otot jika tidak mengonsumsi cukup protein ya. Lalu bagaimana jika Anda jarang berolahraga? Nah, itu justru lebih buruk. Anda tidak akan bisa mempertahankan massa otot yang sudah Anda miliki.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

konsumsi cukup protein, kulit Anda bisa menjadi sangat kering, kuku Anda mulai patah, atau bahkan Anda bisa mengalami kerontokan rambut. Nah, berikutnya adalah sering merasa lapar di antara waktu makan. Jika Anda hanya mengonsumsi karbohidrat, Anda mungkin selesai makan lalu merasa lapar lagi setengah jam kemudian. Anda tidak pernah merasa kenyang. Dan ini karena protein dapat meningkatkan rasa kenyang. Sementara karbohidrat sederhana dapat memicu lonjakan gula darah yang menyebabkan keinginan makan berlebih setelahnya. Nah, daripada memilih roti putih dan sereal tinggi gula yang cepat dicerna dan minim nilai gizi, mulailah hari dengan sarapan tinggi protein. Diet tinggi protein itu dapat menurunkan ghrelin ya, hormon yang memberi sinyal ke otak kapan waktunya makan, dan meningkatkan peptide yang memberikan sinyal kenyang. Nah, bagi Anda yang menjalani pola makan berbasis nabati atau vegan, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi yang bisa membantu menentukan asupan makronutrien yang tepat ya. Dan Anda juga sebaiknya mengonsumsi suplemen vitamin, kemudian mineral, magnesium dan juga omega ya. Jadi pastikan mengonsumsi protein dari biji-bijian utuh dan juga kacang-kacangan.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri antara ada dan tiada ya. Baik, kita intip lagi, tanda berikutnya tubuh kekurangan protein, perubahan suasana hati. Nah, tahukah Anda bahwa asupan protein itu dapat mempengaruhi stabilitas dan juga regulasi suasana hati? Ya, sebuah studi tahun 2023 menemukan bahwa asam amino, komponen dasar seluler dari protein, berperan penting dalam kesehatan mental karena membantu membentuk neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah senyawa kimia yang memungkinkan sel-sel otak berkomunikasi yang pada akhirnya mempengaruhi seberapa baik tubuh itu mengatur zat kimia terkait dengan mood ya, seperti serotonin dan juga dopamin. Itulah dia beberapa tanda tubuh kekurangan protein ya, tidak hanya gampang lapar ternyata ya. Nah, pecinta suara sendiri, berapa banyak protein yang sebaiknya Anda konsumsi setiap hari? Anjuran saat ini adalah mengonsumsi 30 gram protein di setiap kali makan. Jika Anda makan 3 kali sehari, itu berarti Anda mendapatkan sekitar 90 gram protein sebelum ditambah cemilan. Setidaknya, menurut para ahli, 10% dari total kalori harian itu sebaiknya berasal dari protein. Nah, untuk menghitungnya dalam gram, kalikan berat badan Anda dalam kilogram dengan 0,8. Hasilnya adalah jumlah minimum protein dalam gram yang sebaiknya Anda konsumsi setiap hari. Nah, meski demikian, jumlah protein yang Anda butuhkan itu bisa berubah ya, tergantung usia dan juga tingkat aktivitas Anda. Jika Anda kesulitan menghitung jumlah pasti, cara mudah untuk memperkirakan 30 gram protein adalah membandingkannya dengan ukuran kepalan tangan Anda sendiri. Anda ingin porsi protein di piring Anda setidaknya seukuran telapak tangan Anda ya. Dan ini menjadi panduan visual yang membantu Anda mendekati angka 30 gram. Dan jika Anda makan telur yang pada dasarnya seperti multivitamin dan tinggi protein, ingat, Anda butuh setidaknya 4 butir untuk mencapai angka tersebut ya. Oke, semoga informasi kita bermanfaat ya. Pagi hari ini sebenarnya tidak ada waktu terbaik ya untuk mengonsumsi protein. Menyebarkannya secara merata sepanjang hari itu akan lebih bermanfaat dibandingkan memusatkan seluruh kebutuhan protein pada satu waktu makan atau cemilan saja. Jaga selalu kesehatan Anda. Dan salam sehat untuk semua. Dengan berakhirnya informasi ini sampai di sini pula, mari tuntaskan untuk intips ya. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi seperti biasa juga Sweet Memories akan hadir. Tetap setia di sini, hanya di 89,4 FM, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Suneri. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Suneri. Dari lantai 2 Jalan R Supratman 28 Padian Pasar Bali. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di program acaranya Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa 15 September 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Yang mau gabungan silakan di 08 777 333 1894 ya. Dan pecinta Suara Suneri, Anda juga bisa request lagu kami ya di via Facebooknya Suara Suneri. Dan kali ini Yulia putarkan dari Julio Iglesias, spesial untuk Anda, When I Need You.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, this is Promise You, spesial untuk Anda. Pecinta Suara Sunari, hari ini tanggal 15 September 2026 ya, Yulia mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang punya tanggal lahir, tepatnya pada tanggal 15 September. Jadi pecinta Suara Sunari, 15 September ini adalah hari ke-258 atau hari ke-259 dalam tahun Kabisat. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang diperingati hari ini, diantaranya di tahun 1600 terjadi pertempuran Sekigahara. Di tahun 1821, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, dan El Salvador merdeka. Undang-undang Nuremberg ini menghapuskan kewarganegaraan bangsa Yahudi di Jerman, itu terjadi pada tanggal 15 September 1935.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

sepeda butut dikebut lalu cabut galang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang.

Jepang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore. Kembali lagi Country Special di edisi Selasa 15 September 2026 akan hadir untuk pencinta Suara Sinari sampai di jam 5 sore nanti. Di edisi kali ini saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sinari. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu, silakan langsung saja bergabung di Facebook Suara Sinari serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore. Apa kabar pencinta Suara Sinari sore hari ini? Sudah pada selesai dengan istirahat makan siangnya? Pasti, sudah jam 3 ya. Sudah harus kembali ke meja kantor, sudah harus kembali dengan berbagai aktivitasnya. Hentikan kegiatan-kegiatan yang berleha-leha dulu. Ntar dilihat sama bos di CCTV. Iya, itu dia satu lagu yang sudah hadir dari George Strait, All My Ex Life in Texas. Dan lagu berikut yang sudah siap untuk kita dengarkan bersama, lagu yang berjudul Country Club. Ini merupakan single debut sekaligus lagu utama dari album studio debut dari Travis Tritt yang dirilis di bulan Agustus di tahun 1990. Di mana lagu ini ditulis oleh Kids by Jones dan Dennis Lord yang berhasil menduduki peringkat ke-6 di tangga lagu Billboard Hot Country. Dan pencinta Suara Sinari, kita coba dengarkan ya. Seperti apa sih lagu yang sempat masuk ke tangga 9 Billboard Hot Country di tahun 90-an? Milik dari Travis Tritt, Country Club.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Country Special, suara Sunarti.

Penyertaan suara sunari kalau kita dengarkan tadi Copperhead Road, ya, jalan, ya kan? Ini bercerita kisah, ya, kisah keluarga petani weed, ya, yang beralih menjadi penyelundup karena desakan ekonomi. Dan cerita ini berpusat di sebuah jalan di Tennessee di Amerika sana. Makanya Copperhead Road, itu dia lagunya, sudah kita hadirkan dan membawa kita ke menit 42 lepas dari jam 3 di sore hari ini. Tentunya masih bersama saya Dika Tama, kali ini tetap di program Country Special.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Salah satu lagu yang sangat romantis ya. Lagu yang dibawakan oleh Ronald Keating, terus juga dibawakan sebelumnya oleh Garth Brooks ya, pencipta Suara Sunari, If Tomorrow Never Come ya. Jika hari esok tidak pernah datang, atau jika seandainya besok tiada, mau gimana lagi? Ya, inilah sesuatu yang seringkali orang menunggu ya. Karena menunggu bukanlah sesuatu yang diharuskan. Tetapi menunggu tanpa kepastian, menunggu atau menunda itu yang berbahaya. Secara frase ini menggambarkan titik ketidakpastian hidup, bahwa kita tidak tahu apakah kita masih punya hari esok atau kita umur panjang, pencipta Suara Sunari. Dan lagu If Tomorrow Never Come yang dibawakan oleh Garth Brooks dan juga Ronan Keating ini sebagai pengingat agar kita selalu menunjukkan rasa sayang, rasa cinta kepada orang terdekat. Karena hidup di dunia ini sangat-sangat-sangat terbatas kontraknya. Karena itu jangan menunda lagi untuk pencinta Suara Sunari yang hari ini mungkin ya sedang ada clash atau sedang ada debat atau kurang nyaman ya, baik di pertemanan, di tempat kerja, bersama pasangan, bersama anak, bersama keluarga, segera selesaikan hari ini juga. Karena kita tidak tahu besok apakah kita masih diberikan kontrak untuk hidup di dunia ini atau memang harus sudah selesai kontrak kita. Makanya If Tomorrow Never Comes merupakan pengingat bagi kita.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Lagu dari Katy Mattea, 18 Wheel and Dozen Roses ya. Sudah mengudara, kita tinggalkan ya Katy Mattea dengan 18 Wheel and Dozen Roses. Lagu berikutnya akan dihadirkan. Lagu yang boleh dikatakan dirilis di bulan Januari tahun 1983. Dibawakan oleh penyanyi John Anderson, pencipta suara Sunari. Diambil dari albumnya berjudul White and Blue, yang merupakan album yang dirilis di tahun 82. Namun single berikut yang hadir merupakan single ketiga dari album White and Blue, yaitu Swinging. Lagu ini sempat berada di tangga 1 Hot Country Song dan juga memenangkan beberapa penghargaan. Banyak sekali penghargaannya. Di antaranya yang bergengsi Single of the Year dari Country Music Association. Ditulis bersama dengan Leonard Del Morey. Ini dia pencinta suara Sunari, Swinging dari John Anderson.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, selamat sore. Lagu yang baru kita dengarkan, lagu yang dibawakan oleh Waylon Jennings ya, lagu yang merupakan tema theme song dari sebuah apa ya istilahnya ya, sebuah acara atau drama televisi di Amerika sana. Dan pencinta Suara Sundari, lagu ini dirilis di tahun 80 dan merupakan single kedua dari album Jennings yang bertajuk Music Man. Lagu ini terkenal karena digunakan sebagai soundtrack pembuka serial televisi komedi aksi di Amerika Serikat, yaitu The Dukes of Hazzard. Dan Waylon juga bertindak sebagai narator yang mengomentari jalannya cerita di setiap episode serial tersebut. Sudah kita hadirkan untuk pencinta Suara Sundari, semoga terhibur dengan lagu tadi. Tentunya kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita, masih di Country Spesial Suara Sundari.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, Suara Sunarin.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, satu informasi ya, informasi singkat yang dikaselipkan di sore hari ini ya. Dari tadi, dari jam 3, sekitar jam 3 lah ya, ketika mulai program Country Special ini, beberapa kali ya mobil pemadam kebakaran lewat di depan studio, dan ternyata pencinta Suara Sundari saat ini sedang terjadi kebakaran di Jalan Siulan ya. Mudah-mudahan aman dan korban tidak terlalu banyak ya terjadi. Mau gimana lagi, kebakaran sudah pasti menimbulkan korban. Mudah-mudahan hanya korban material ya, tidak terjadi sampai korban jiwa ya. Informasi tadi.

Di, terima kasih sudah mengirimkan infonya untuk netizen jurnalis yang sudah mengirimkan infonya. Terima kasih juga, dan semoga sekali lagi semuanya baik-baik saja, aman, dan merupakan satu hal yang mengingatkan kita untuk tetap waspada, ya, untuk berhati-hati apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, pencipta suara Sunari. Semoga tidak terlalu parah dan mengerikan seperti hilir mudiknya mobil pemadam kebakaran di depan studio tadi. Dan pencipta suara Sunari, nantikan program selanjutnya di jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti, kembali akan hadir Sweet Sunset.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dika Tama, 2 jam ke depan akan menemani pencinta Suara Sunari untuk menghadirkan lagu-lagu disco dan juga lagu reggae. Kali ini di program Sweet Sunset masih di edisi kita di hari Selasa 15 September. Dan pastikan juga untuk simak sampai tuntas di jam 7 malam nanti.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu
2: sendiri? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500.882.
3: Sweet Sensor, Disco Time. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung di program Sweet Sunset ya untuk sore hari ini. Pencinta Suara Sunari, manajer umum Ducati Gigi Dalgina meyakini Marc Marquez mampu melalui sisa musim MotoGP 2026 dengan baik meski belum memiliki banyak pengalaman dengan tunggangannya di sejumlah sirkuit yang tersisa. Marquez kini menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia MotoGP 2026 setelah memenangi MotoGP San Marino 2026 pada minggu lalu. Kemenangan tersebut membuat Marquez mampu menyamai perolehan poin Jorge Martin yang hanya finish di posisi kelima pada balapan tersebut. Kini Marquez mengoleksi 274 poin, sama persis dengan Jorge Martin. Marquez berhak menempati posisi puncak klasemen berkat raihan kemenangan yang lebih banyak.

0: penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Dek, naon ki nyoman lari?
2: Awang.
1: Bapak lurut yang lapan ake?
3: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sama bangun-bangun, yo.
1: Capatin memedih, kok, Dek.
2: Kan memedih mencapatan.
1: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
3: Sunrise?
1: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, ki.
2: Sandru pada ini sunrise, ya, mikirin lo.
1: Coba cek di TV nih, Dek.
2: Ada di TV nih, cek man lari?
1: Popular, kemudian beritanya, Dek.
2: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: Sweet Sunset, Disco Time, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, seri kelima ITF World Tennis Tour M15 Bali Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 telah tuntas pada minggu kemarin ya. Wakil Indonesia gagal membawa pulang medali pada seri kelima ini. Satu-satunya wakil Indonesia tersisa, Nathan Barki, harus terhenti langkahnya di semifinal usai ditumbangkan petenis Amerika Serikat Alexander Chang.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

0: Mengangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sumari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sumari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan kembali lagi. Berita kita sore hari ini, di mana setelah tim basket putra Indonesia gagal untuk melaju dari fase grup, kini fokus untuk para pencinta olahraga permainan khususnya bola voli akan fokus ke tim bola voli putri Indonesia yang akan tampil di Asian Games setelah absen pada edisi sebelumnya, di mana tim asuhan pelatih Marcos Sugiyama bakal menghadapi persaingan di Aichi Nagayu, Jepang dengan modal pertandingan internasional sepanjang 3 bulan terakhir. Persiapan Indonesia berlangsung sejak Juni melalui 3 agenda utama, yaitu AFISI Cup 2026, SEAFI Cup 2026, serta kejuaraan Voli Asia 2026. Rangkaian pertandingan tersebut memberi pengalaman bagi skuad Merah Putih saat menghadapi sejumlah calon lawan di Asian Games. Timnas voli putri Indonesia sempat mengalahkan Filipina, Vietnam, Iran, dan Kazakhstan, meski juga menelan kekalahan dari beberapa tim. Untuk tim putri, target hanya tembus 5 besar, lawan Nepal pasti harus menang. Ya, Indonesia saat ini berada di pool A bersama Nepal dan tuan rumah Jepang. Dua tim teratas dari pool akan melaju ke perempat final. Pertandingan pertama akan dilakoni oleh Timnas Putri Indonesia, khususnya bola voli, pada hari Kamis besok, tanggal 17, bertempat di Park Arena Komaki Nagayo. Sehari kemudian akan menghadapi Jepang di arena yang sama.

0: Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore dan terima kasih untuk sore hari ini yang sudah bergabung, sudah setia menyimak program Sweet Sunset. Lagu disco dan reggae sudah hadir. Nanti di jam 7 akan dihibur kembali dengan lagu-lagu di program Dinner Time Music. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Avril Lavigne adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kanada yang dikenal lewat musik pop-punk dengan gaya khas yang energik. Ia mulai dikenal dunia pada awal tahun 2000-an setelah merilis lagu Complicated yang langsung sukses besar. Sejak saat itu, Avril Lavigne melahirkan banyak lagu-lagu populer seperti I'm With You hingga Girlfriends yang menjadi hits di berbagai tangga lagu internasional. Dengan gaya musik yang kuat dan image rebel yang ikonik di era pop-punk, Avril tetap menjadi salah satu penyanyi yang berpengaruh di industri musik hingga sekarang.
0: Dinner Time Music, Suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All designed. Suara sendiri.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya,

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

hatimu ampun luar biasa. Sebuah ya biantara suci.

0: Dek, naon kini nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut ngelapa anaknya?
2: Belum ya, Dek. Udah ngeminggu sih bangun-bangun ya.
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelap mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunroof ada nih sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, siaran TV itu periksanu, Dek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Manjakan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sionari. Selamat pagi pencinta Suara Sionari. Ya, untuk pencinta Suara Sionari khususnya yang sudah mendengar berita ya kemarin di daerah Jalan Siulan, yaitu terjadi kebakaran, di mana kebakaran ini dipicu dari gudang petasan ya, yang di mana saat itu beberapa karyawan sedang merakit petasan untuk sebuah pertunjukan ya, dan ternyata entah kenapa ya masih dalam penyelidikan polisi menjayang apa yang menjadi penyebab kebakaran hebat yang terjadi. Beruntungnya tidak ada korban jiwa, tapi kerugian material pasti terjadi dan juga masih dalam hitungan pencinta Suara Sionari. Bukan itu yang menjadi hal pentingnya, yang menjadi hal pentingnya adalah untuk tetap menjaga keselamatan kerja. Ya, apapun aktivitas kita pencinta Suara Sionari, semoga keselamatan, kesehatan kerja itu menjadi hal nomor satu yang harus dipikirkan.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Itu dia salah satu project solo ya dari Jon Bon Jovi yang dirilis tahun 90 ya. Di albumnya Blaze of Glory ya, lagu yang baru kita dengarkan berjudul Santa Fe ya. Di mana lagu ini itu ada di soundtrack film Young Guns 2 ya. Di mana maknanya begitu mendalam ya, menggambarkan perjalanan seorang buronan yang menghadapi dosa-dosa masa lalunya dan ingin pulang kembali untuk tinggal di Santa Fe. Namun pergulatan yang terjadi, pencarian pengampunan atas kesalahan dan dosa masa lalunya ini terasa berat ya. Terasa sangat panjang ya, menggambarkan beratnya perjalanan hidup di dunia yang penuh tantangan dan juga misteri. Namun tidak ada yang tidak mungkin, pencinta Suara Sunari, kalau semua dilakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya ada lirik every dog will have his day ya, jadi semua orang pasti akan memiliki waktunya, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Itu dia, Santa Fe sudah dikehadirkan untuk pencinta Suara Sunari dari album singlenya Jon Bon Jovi. Kita lanjutkan lagi, tetap di Rock and Breakfast Suara Sunari.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Selamat bergabung di program Rock and Breakfast ya. Pagi hari ini ada dua orang yang merequest grup yang sama. Jadi dikaputuskan penyiar yang memutuskan lagunya, yang judulnya yang mana yang diputar ya di pagi hari ini ya. Pencinta Suara Sunari, seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing maupun domestik berlibur ke Pulau Dewata, maka perlindungan keamanan dan kenyamanan menjadi hal yang mutlak harus disajikan di Bali ya. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pariwisata Bali akan membuat dashboard Bali Guard. Hal ini terungkap saat Dispar Bali menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak di kantornya ya. Dalam rakor yang dilaksanakan, Pencinta Suara Sunari melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan. Jadi tidak hanya manual namun juga melalui digitalisasi. Rakor perlindungan bagi wisatawan ini menyerap saran dan masukan karena dashboard yang akan dibuat nanti itu mengintegrasikan berbagai instansi yang terkait, stakeholder-stakeholder semua dilingkan menjadi satu kesatuan.